0: abagala plan z'ennyumba oba okubazimbira byonna babikolako. Okumanya ebisingawo, kubira Shafik Kalemba ku namba y'essimu 0754-24-8600 oba basangi ku Semto Building ematugga ku mabanda okuliraana akatale.
1: Ekijja Semto. Wandifunye akafo w'ekukuma.
2: Akafo w'ekukuma.
1: Nyamatu.

Ke uchari kuchenda kuchenda munya katwenze nya Radio Ecclesia Radio Sapiencia mwebali kubantu kemuli Radio Ecclesia Radio Sapiencia mwebali nyo mwebali ledala yona jemusinzira mbitu ndebyenjawo mwebali kuba kumwebali nyo mwebali ledala

0: wanna pay. Oti uliza chenda munya katanya senya fama. Radio Sapiencia, inkuruza ya magazi. Chenda munya katanya senya fama.
1: Iyo baka uli, nange wendi. Evi dana mkwano yati. Nalekawa singi keji.